whaka wau tēnā kēnei amai viritau nā Vangi, nīnda lai a tōwa sa sipi tingopi kēnta nā vitu e nā rua sanga wulu nā miniti. Pe bambula ra ramba tika niwe kenda ke de sara na ndoni paro rongo and the same tika mai e na mbongi vinaka and I mbongi tika ni paro mbuka ka wala nisinga ni bula omero na ndolu rosa nga bulu ka ono ni mbula vinaka ni mata vinaka mai. Pe bambula tika niwe kenda ke de sara na and pe bono ke de sara ni same tika mai kine na mbongi vinaka ni kua abe ke mene na marama na turanga na dhorobo na ngone lea tana kine wiki mene ni sol soli vinaka paka lebu na ndoni ndowe toko ni tuku mai en PMN Fiji se pa mana viti en ve mbongi kede sara ni wakarombulka pe bambulu tali tika ni wiki mene kede sara na ve kani ni semu tuku mai en live stream en pmn.co.nz ni mbulu vinaka mene tei buruburu na tei ni buruburu dhavanga ni semu tuku mai kina en mbongi vinaka en wiki mene na ndo semu mai na loma ni mbuza ni valu na kabalebu na dhole wawu ni kani garavitu na itavi ni tiku ni visau tiku visau tutaki ni visau tiao Namun ini tahun ini ngangu, elu nutur angai biu. Anu ini kerabat ikan weekend, dapat tanang gitu manja malu tiko na andi tau. Oli biu mulu tinggi di. Kira anu ini kerabat ikan ni. Mea dapat bahana tin karuna kalau kau enam bungi benak. Enda bapi benak bayi ane mai tinggi dekim bau. Enda anu ini kerabat mai natul kalau kau enak bini kua. Di takkan ini tali takkan anu ini kerabat. En nanti lintai beli ini kerabat ni PMN Fiji. En bungi benak ni kua. Bungi ni baru buka. Anu nanti ngono nalu biu biti. Mai natul kini tin karuna kalau Bule benaka bikim ni na wekanda ni sema tingo e o kalanti nando se bro point di ru na FM ni bule benaka mai fangare nando se betolu point di ono na FM don bule benaka mai Hamilton en nando se betolu point di ba na FM ni bule mai tauranga en bong yu naka ni kobe naka vale bune sema tingo mai nando se betolu point di walu na FM ke nando se betolu point di zio na FM mai Rotorua don bule mai taupo en nando se ba point di seven na FM mai Hawke's Bay nando se betolu point di zio na FM frequency wa tanga ndo barong tik miki na mitar naki ndo mbulu binaka ni mbulu binaka na barong tik mai na manwa to region and ndo se betulu point di vana fm wellington and ndo se betulu point di vitu but ken ndo se ba point di ndo na fm christchurch ndo se ba point di ndo na fm ndo mbulu binaka mai christchurch ani mbulu mai denai din ndo se betulu point di walu na fm tala kin mai invercargill and ndo se betulu point di ono na fm Ta mai chio beta kula na sera ke meresia. Ni na uti ngai beta na sera ngonda na rongo tiku endo na itu kutu kumai berto na tambana ni tambal kala kani ubi sana buku ngani kena balu titiko na wenga ngani bei mama tinta kumai biti sena drugs kapa kaziru tiku ena ngono bena kenda.